Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, ditemenin sama Widya di Fox Weekend Show sampai nanti sejam ke depan ya, di jam 10 pagi. Jadi buat yang baru aja dengerin, welcome.

di Fox Weekend Show. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Tadi pagi sempat hujan, semoga seharian ini bisa cerah ya. Kalau misalnya mau update cuaca di lingkungannya Foxian, boleh banget untuk kabar-kabarin juga. Dan pastinya nih di hari weekend kita harus buat sesuatu yang seru, yang semangat, supaya nanti semangat juga menyambut rutinitas weekday yang akan jalan lagi besok gitu ya Foxian. Ditemenin pastinya. Di sini bisa request lagu, bisa langsung aja di WhatsApp 087-8784x102 atau ke sosial medianya Fox Radio Bali. Widya mau sapa-sapa dulu yang sudah gabungan di WhatsApp. Hai, selamat pagi. Cang Bois sudah gabungan, tadi lagunya Tip X sudah mengudara juga. Katanya buat Kak Widya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Thank you, terima kasih. Semoga lancar-lancar juga ya rezeki, aktivitasnya semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Cang Bois, terima kasih sudah selalu dengerin Fox Radio Bali. Ada Kakak Nita juga nih yang gabungan. Selamat pagi. Happy weekend, request lagunya Vidi Aldiano. Sudah mengudara tadi. Salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya, semoga selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Happy weekend, semangat siarannya. Thank you, terima kasih. Ada Kakak Yanian juga yang gabungan. Lagunya udah langsung mengudara ya. Thank you sudah meramaikan setiap weekendnya. Ada Pak Cakra juga, happy weekend. Terima kasih sudah gabungan. Ada Made Hendra juga nih dari Tabanan. Tadi lagu Coldplay sudah mengudara juga. Kirim salamnya buat Foxian dan aku yang lagi santai-santai aja. Terima kasih, selamat bertugas. Thank you juga. Selamat berweekend Ria. Ada Kade Afika juga yang gabungan dari Marga. Salam bawa KJ ya. Cranberry siap, nanti akan Widya masukkan ke playlist, kita bakal dengerin bareng-bareng. Yang belum yuk, sekarang saatnya Widya bakal tungguin karena satu jam lagi kebersamaan kita, jangan sampai kelewatan, jangan nunda-nunda gitu ya Foxian. Karena kalau misalnya waktunya udah lewat ya kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi gabungan aja sekarang dan nanti juga kita bakal ngebahas ngopi, ngobrol pagi. Kita mau angkat topik yang mungkin relate sama Foxian yang sekarang sudah beranjak dewasa atau sudah di masa dewasa. Widya mau tanya juga ke Foxian, pernah atau enggak sih Foxian itu berangan-angan atau kepikiran bahwa kenapa ya kita tuh kayak susah banget berhenti untuk ngejar sesuatu. Tapi setelah makin dewasa kita jadi menyadari sesuatu. Apa kira-kira? Nanti boleh kita obrolin bareng ya. Tentunya di Ngopi Ngobrol Pagi edisi hari ini di hari Minggu. Jadi keep stay tune aja terus di Fox Weekend Show.

The Best Station sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Get Right dari Jennifer Lopez menemani pagi harinya Foxian ya. Di jam 9 lebih 19 menit ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang kita masuk segmen ngopi ngobrol pagi. Dia mau tanya pernah atau enggak sih Foxian tuh ngerasa kalau dulu semuanya dikejar, tapi kalau kita semakin dewasa gitu ya, ngerasa kayaknya kita sepertinya harus berhenti untuk mengejar segala sesuatunya. Karena ternyata gak semua hal itu harus dimiliki untuk kita bisa happy atau bahagia. Jadi beberapa hal yang mungkin kita bisa mulai untuk stop kejar itu adalah validasi dari semua orang. Dulu kayaknya kita pengen disukain sama semua orang ya. Tapi sekarang sadar kalau gak semua orang itu harus mengerti kita dan semua orang tuh gak harus suka juga sama kita. Dan selain itu juga kita cenderung menjadi perfeksionis atau pengen terlihat sempurna terus. Tapi semakin kita belajar kalau misalnya berkembang itu jauh lebih penting daripada terlihat sempurna. Temen kita juga dulu kayaknya banyak banget dan sekarang kayaknya semakin mengecil circle-nya. Tapi kualitas hubungannya itu yang rasanya tuh jauh lebih berharga, ya gak sih Foxian? Terus selalu bilang iya juga, jadi sekarang udah bisa ya untuk bilang enggak sama hal-hal yang menurut kita bukan saatnya gitu, atau kita memang gak mau untuk melakukannya, jadi berani untuk bilang iya ataupun tidak gitu ya. Kalau dulu iya terus, sekarang berani untuk bilang tidak. Dan yang paling sering adalah apalagi ada sosial media membandingkan timeline hidup dengan orang lain. Kita harus sadar kalau misalnya semua orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing dan kita nggak harus produktif setiap saat. Istirahat itu kadang justru hal yang paling kita butuhkan. Karena banyak hal yang dulu terasa penting tapi perlahan kehilangan tempatnya seiring kita bertambah usia. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita belajar Foxian untuk memilih energi untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Kalau Foxian, hal apa sih yang pengen berhenti Foxian kejar setelah melalui banyak kehidupan

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Fox Radio Bali.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Fox, good vibes.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Foxian, tadi punya informasi yang sayang banget nih buat dilewatkan. Ini adalah promo spesial untuk Anda. Khusus pembelian langsung di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangga-sangga dengan harga super duper hemat. Jadi dalam satu paket Anda bisa mendapatkan natural cream, facial wash dan juga face mask ya. Kalau dibelinya satuan total harganya mencapai Rp315.000. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar Rp120.000 aja. Dan ini kesempatan pas ya untuk Anda nih Foxian yang pengen merawat kulit biar lebih sehat, bersih dan juga glowing tanpa bikin kantong jebol pastinya ya. Dan skincare-nya sangat-sangat juga sudah terdaftar BPOM dan juga meraih predikat Super Brands. Jadi dijamin aman, nyaman untuk digunakan berbagai jenis kulit dan juga berbagai usia setiap hari. Apalagi formulanya dibuat dari bahan-bahan herbal alami yang lembut banget di kulit Anda. Jadi tunggu apa lagi nih Foxian? Yuk mari merapat, manfaatkan promonya sekarang juga. Datang langsung ke sini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar dan dapatkan langsung deh promo bundling skincare sangga-sangga hanya Rp120.000 saja. Ingat Foxian, promo ini khusus untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Jadi buruan sebelum kehabisan promonya.

0: sama Tone Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny akeh. Mang Dilang sakit Sunny keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame. Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya, bisa barbeque-an dong kita di sini sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini, seru banget coy.
2: Pas kan, ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh, lantai atas ada, lantai bawah juga ada, dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga, kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih bareng Tari Halona di Fox Good Vibes sampai jam 12 siang. Dan sekarang saatnya Tari buat sapa-sapa dulu ya, yang sudah menemani Tari Halona dari jam 10 sampai dengan detik ini. Halo, selamat pagi untuk Kak Pasek Sugiana di seputaran Monang Maning Denpasar. Sudah menyapa Tari Halona, absen sama Bu Guru Tari hari ini ya. Lalu ada siapa lagi nih? Selamat pagi untuk Kak Ade Afika. Requestannya belum bisa keputar ya Kak, soalnya itu lagunya lama. Tari kan anaknya kekinian ya, jadi lagunya lagu-lagu baru ya Kak ya. Kak Ade Afika, tolong diganti lagu requestannya, oke? Okay? Selamat pagi juga untuk Kak Cakra. Happy Sunday Tari Halona. Happy Sunday juga Kak Cakra. Lagi di mana? Sedang apa? Bersama dengan siapa? Kepo banget Tari ya. Selamat pagi juga buat Kak Made Hendra Saputra di seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh aja buat kakaknya. Terima kasih dan selamat bertugas. Enak banget Kak Hendra ya, setiap joinan sama Tari. Kadang lagi sarapan, masakan istri ya kan. Kadang lagi ngeteh, kadang lagi makan pisang goreng. Enak banget hidupnya. Mau dong Kak nimbrung juga di sana. Angkat aku jadi adikmu Kak. Kepada Hendra, mau gak punya adik modelan begini Kak? Dijamin, nyesel. Oh send my love. Baiklah, Kak Ade Afika lagi dengerin rupanya ya. Oke, nanti Tari putarkan, pokoknya ditunggu aja. Untuk yang masih mau joinan, masih mau absen sama Bu Guru, say hello, atau mau pengen kirim-kirim salam untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk atasan yang baik hati, atau untuk mantan, ups, boleh, pokoknya buat siapa aja bisa. Kalian request lagu mancanegara Indonesia yang baru-baru bisa Tari? Bisa. Apa sih yang gak bisa sama Tari Halona? Makanya jangan kemana-mana. Kita masih berjalan terus sampai nanti di jam 12 siang. Pokoknya kita happy-happy ya. 2 jam penuh loh.

0: Wonderful FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan.
1: Bisa jatuh cinta.
0: Bisa. Kalau mau jatuh cinta atau pengen pasangannya semakin jatuh cinta sama Anda atau pengen percintaannya semakin berkembang luas gitu ya. Ajakin dong healing, makan ya kan ke tempat yang satu ini. Dijamin tidak ada tuh yang namanya enggak jatuh cinta. Ini dia tempatnya, namanya adalah Mango Lango Lake nih Foxian. Jadi di sana Anda bisa menikmati suasana danau yang tenang dengan pemandangan yang indah dan juga asri. Pokoknya cocok banget deh buat melepas penat, melepas bosan gitu ya. Bisa untuk quality time bersama dengan keluarga, nongkrong bareng teman-teman, mau wedding di sana juga bisa karena tempatnya luas. Atau sekedar menikmati suasana yang jauh dari hiruk pikuknya kota Denpasar, bisa banget nih Foxian. Apalagi soal makanannya gak perlu diragukan, Mango Lango Lake ini menghadirkan beragam menu yang enak-enak banget ya. Mulai dari ayam, bebek, seafood, semuanya ada. Dan udah siap banget untuk memanjakan lidah Anda. Harganya juga ramah di kantong, jadi nyaman dong ya untuk bersantap bersama dengan orang-orang tercinta, rame-rame, aman, nyaman, tentram. Jadi tunggu apa lagi nih Foxian, mumpung masih hari Minggu. Mari kita recharge energi dan juga semangat dengan menikmati makanan yang enak di tempat yang tepat dengan harga yang tepat juga. Apalagi kalau bukan Mango Lango Lake yang beralamat di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Pokoknya nikmati di sana pengalaman bersantap dengan suasana yang berbeda ya. Hanya di Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sangga-sangga, sampai ketemu di sana ya.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar. Nah, Foxian yang masih setia banget nih dengerin Tari Halona di Fox Good Vibes. Siapa yang rajin banget nih pakai skincare tiap hari tapi ngerasa kok kayaknya skincare-nya enggak ngefek ya? Hah, itu bisa jadi bukan salah skincare-nya nih Foxian, tapi kesalahan pola makan Anda. Karena kesehatan tubuh, kesehatan kulit itu juga berpengaruh tidak hanya karena perawatan dari luar, tapi juga asupan di dalam tubuh kita ya. Jadi jangan lupa nih Foxian, selain merawat kulit dari luar, selalu juga jaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi para ahli ini menyebutkan bahwa pola makan yang kaya vitamin, mineral, dan juga antioksidan itu bisa membantu menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan juga tampak awet muda. Jadi bukan cuma skincare yang penting ya Foxian, tapi juga apa yang ada di piring kita setiap hari. Misalnya aja nih, dengan mengkonsumsi paprika merah yang kaya akan vitamin C, itu akan membuat Anda lebih sehat, lebih cantik, karena kandungan ini membantu tubuh memproduksi kolagen, yaitu protein yang menjaga kulit tetap kencang dan juga elastis. Terus apalagi selain paprika merah, ada juga anggur yang mengandung resveratrol gitu ya, sebuah antioksidan yang dipercaya membantu memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Dan kalau Anda sukanya wortel, itu juga bisa menjadi pilihan yang tepat karena beta karoten di dalamnya akan diubah menjadi vitamin A yang baik banget untuk menjaga kesehatan kulit kita. Tapi ingat ya, konsumsinya tetap secukupnya aja. Terus buah seperti stroberi, blueberry itu juga kaya akan vitamin C dan juga antioksidan yang akan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara nih Foxian, kalau Anda mengonsumsinya adalah tomat, bagus juga karena tomat itu mengandung likopen yang baik untuk menjaga kulit tetap halus. Dan ada juga brokoli yang kaya akan lutein yang membantu melindungi kulit dari kekeringan serta munculnya kerutan. Gak mau dong, cepet banget keriput kan? Jadi ya Foxian, kulit sehat dan juga glowing itu bukan hanya soal skincare yang mahal aja. Tapi mulailah dari kebiasaan yang sederhana ya, yaitu memperbanyak konsumsi buah, sayuran setiap hari, dan minum juga air putih yang cukup, tidur yang berkualitas, dan jangan lupa rutin menggunakan tabir surya atau sunscreen saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Karena apa? Karena kulit yang sehat nih Foxian, selalu dimulai dari tubuh dan juga pikiran yang sehat.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangat-sangat skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangat-sangat Skincare.

0: course I do.
1: Wanna FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan. Udah bulan Juli nih Foxian, dan pastinya menjelang akhir bulan Juli, dan sebentar lagi kita bakalan ketemu sama bulan Agustus. Jangan sampai kelewatan ya, special August package-nya dari Fox Radio Bali. Jadi ini saat yang tepat pokoknya untuk membuat bisnis Anda semakin dikenal lewat Independence On Air Special August Package. Dan khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon hingga 50% Foxian. Dan menariknya lagi, harga promo ini sudah termasuk PPN dan juga PPH, jadi lebih praktis tanpa biaya tambahan lagi. Dan dalam satu paket, Anda akan mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang bakalan tayang selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Dan cocok ya untuk Anda yang ingin memperluas jangkauan promosi, meningkatkan brand awareness, sekaligus menjangkau lebih banyak calon pelanggan melalui siaran radio. Tapi ingat ya, Foxian, promo ini hanya berlaku untuk deal yang dilakukan mulai dari 1 sampai 31 Juli 2026. Dan tidak berlaku kelipatan, plus slotnya juga terbatas. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini, Foxian. Buruan, cepet-cepetan. Segera ya, sekarang juga hubungi tim marketingnya Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau bisa juga di 0819-3758-8899. Pokoknya ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk Anda sekalian membuat bisnis Anda semakin melejit, sekalian menjalin kerjasama dengan Fox Radio Bali, sekalian juga merayakan kemerdekaannya Indonesia ya. Jadi tunggu apa lagi, segera hubungi tim marketingnya sekarang juga. Yang pasti Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama dengan Fox Radio Bali.

harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdas lima tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing, ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda. Buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge mok, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ak. Kaya sani nguningin tiang, yaning wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Grace ya, sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit? Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Milenial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamilah Tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing ada lawan. Young Jesus, CT, and your boy K.
1: Yeah, 8732, what it do, nigga?
2: That's right, keep clapping, y'all.
1: Keep me, I got you, homie.
2: DJ, keep playing with us, turn it up.
1: Let's go get a G. Oh,

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga sing

0: sing adalah one.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, sanga-sanga sing ada lawan. Hai, selamat sore Foxian dan semeton Fox, gabungan barengan Bella Octavian nih, yang bakal nemenin seperti biasa di hari Minggu. Santai-santai dulu yuk, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Di mana lagi kalau bukan di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini di edisi ke-30 poster Indonesia di tanggal 26 Juli 2020. Adam. Yap, pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Yuka Putri as script writer, dan Il Sagib as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxian dan semeton Fox pasti udah enggak sabar ya, pengen tahu siapa aja sih yang sudah bertengger di posisi 20 hingga pertama. Yeah, Bella mau updatein dulu, tapi siapa yang harus out dulu? Lagu miliknya Yovie Widianto, Kim Neida, Kini yang sudah bertahan selama 17 pekan, akhirnya harus out dulu. Ya ampun, kasihan. Bye-bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Posisi 20 kali ini Foxian dan semeton Fox, ini adalah lagu favoritnya Bella. Karena Bella pengen segala sesuatunya itu selalu menyenangkan ya Foxian dan semeton Fox. Kita buat menyenangkan aja yuk bersama Bernadia yang turun 6 peringkat di posisi 20. Kita buat menyenangkan Bernadia.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lanjut di posisi 19 minggu ini, otomatis masuk sebagai new entry poster Indonesia. Kali ini datang dari Divki Halif, Prinsa Mandagi, lagu Seandainya. Ini adalah proyek kolaborasi daur ulang yang hits banget, populer di era 2000-an ya, Foxy and the Smeton Fox. Dan lagu yang berjudul Seandainya di new entry kita di posisi 19, Divki Halif dan Prinsa Mandagi.
2: 19. Poster Indonesia, new entry.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Sempat menjadi new entry di minggu lalu, kali ini sudah masuk di posisi 18 dengan judulnya Pelarian miliknya Kesha Lefronka, naik satu peringkat. Lagu yang menceritakan tentang pahitnya kisah seseorang yang hanya dijadikan tempat singgah atau pelarian. Huhuhu, sedih banget. 18.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Lagu Teh Hijau ditulis sekaligus diciptakan melodinya oleh Tulus dan Yosep Sitompul sebagai produser. Single ini diharapkan dapat menjadi teman bagi siapa aja yang sedang merayakan kehampaan. Yang lagi hampa, dengerin yuk bareng-bareng di posisi 17 Tulus Teh Hijau naik satu peringkat.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Naik satu peringkat di posisi 16, and now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Sesi Potret ini ya membahas lagu penyesalan, waktu, dan kehilangan. Liriknya tuh ditulis sederhana, namun puitis banget Foxian dan Semeton Fox, dan berhasil ngasih tamparan buat realita banyak orang. Jadi, jangan sia-siakan yang namanya waktu Foxian dan Semeton Fox.

Komposisi teratas Indonesia. Lagu yang emosional banget dengan alunan piano khas Andi Rianto ini menceritakan tentang kisah cinta bertepuk sebelah tangan yang sukses banget bikin galau. Kali ini berada di posisi 15, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati yang naik satu peringkat. 15.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, Niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis Niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados Niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan Niki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
5: Jangan Paksa Rindu milik Ivan Seventeen yang dirilis pada 9 Januari 2026. Lagu ini ya menyampaikan pesan tentang keikhlasan untuk melepaskan hubungan yang udah enggak sejalan atau bertahan bareng-bareng enggak bisa gitu. Yah, harus turun sebanyak 4 peringkat di posisi 14. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 14.

0: Komposisi teratas Indonesia.
1: Judul lagu yaitu Gurun Hujan milik Juicy Luisi siap menghujani Anda Foxian dan Smeton Fox di posisi 13. Minggu ini, lagu yang dirilis di tanggal 15 Mei 2026 ini berhasil naik 2 peringkat dan mengajak kita untuk galau bersama. Juicy Luisi, Gurun Hujan. 13.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Di posisi 12 kali ini, Foxian Semeton Fox, lagu miliknya It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya, yang ternyata hebat banget nih, baru naik satu peringkat aja. Cuman lagunya memang bener-bener deh, memberikan kita harapan bahwa masih ada kok cahaya. Yang penting usaha, Foxian Semeton Fox, bisa kok, yuk kita bisa bareng-bareng. 12.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masih di Chartposter Indonesia di edisi 30 minggu kali ini. Lagu yang tetap aja selalu menjadi jawara gitu ya, Foxian dan Semeton Fox. Buat yang lagi menggalau atau lagi pura-pura gitu ya. Pura-pura bahagia, pura-pura mencintai dia walaupun udah gak cinta. Aduh, di posisi 11, Lyodra pura-pura naik satu peringkat. 11.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Turun 6 peringkat nih Foxian dan Semeton Fox. Kali ini lagu miliknya Mahalini di posisi 10 untuk Yang Bersamanya. Liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang harus merelakan mantan kekasihnya bersama orang lain. Aduh, gak ikhlas sih, tapi mau gimana lagi?

0: Sapa sih Reni kesana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton fox, mangkin PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wetan produk sana sampun aman, kangen majang reng semeton fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majang reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sani preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sani pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Brazil maju 2 langkah ke peringkat 9 minggu ini. Lagu miliknya Weird Genius featuring Novia Bahmit dengan singlenya Your Side berhasil memadukan musik elektronik modern dengan elemen etnik Indonesia. Terinspirasi dari proyek eksplorasi alat musik tradisional Sumba yang nyaris punah. Tapi emang enak banget sih lagu yang satu ini, Foxian dan Smeton Fox. Kita dengerin aja bareng-bareng Weird Genius featuring Novia Bahmit, Your Side.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Foxia dan Semeton Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini membahas pertemuan dua musisi besar. Ini bukan sekedar proyek kolaborasi, melainkan sebuah perjumpaan emosional antara dua karakter vokal yang kuat dan menyatu banget ya. Baru aja naik satu peringkat di posisi 8, Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. 8.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lanjut lagi Foxian dan Semeton. Fox berhasil naik satu peringkat ke posisi 7. Lagu yang dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya di tahun 1999 dan dirilis kembali di tanggal 10 April 2026 miliknya Toh Pati featuring Meiska, Ingin Ku Miliki, yang naik satu peringkat di posisi 7. 7.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik satu peringkat, Foxian dan Semeton Fox berada di posisi 6, Sila on 7, sederhana. Tapi entah kenapa ya, menurut Bella, lagu yang satu ini tuh kayak beda dari biasanya gitu ya, Foxian ya. Karena judulnya sederhana, cuman enggak pernah sederhana. Liriknya dalam, terus ada rap-rap gitu di awal-awalnya, Foxian ya. Tetap deh, juara banget lagu-lagu dari Sila on 7. Yaudah, kita dengerin aja di posisi 6, Sila on 7, sederhana.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Di posisi 5, Foxian dan Semeton Fox. Udah gak sabar gak sih dengerin lagu yang benar-benar dalam banget gitu ya. Dan pastinya ya, lagu ini menceritakan tentang realitas pahit hubungan asmara, lintas keyakinan dan perbedaan latar belakang yang mendalam. Jadi ini juga terinspirasi dari kisah nyata Foxian dan Semeton Fox. Sudah berada di posisi 5, Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang yang naik satu peringkat.

0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox, mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu Sanga-Sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio. Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
4: Waduh, Foxian dan Semeton Fox turunnya cukup jauh nih. Turun sebanyak 3 peringkat di posisi 4. NPD, sempurnanya aku untuk dirimu. Aku, gimana sih? Tapi emang enak banget sih lagu ini ya, Foxian dan Semeton Fox. Dan ternyata ya, jawara di edisi 29 minggu lalu harus mundur gitu ya. Kira-kira bakal bisa jadi jawara lagi nggak di next minggunya? Tungguin aja. Aja deh. Ya udah, kita dengerin NPD sempurnanya aku posisi 4.
5: Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya. Rugi enggak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Single yang menjadi tema official soundtrack di film Dilan ITB 1997 ini berjudul Dulu Kita Masih Remaja. Wah, kalau ingat tentang masa remaja gitu ya Foxian dan Semeton Fox, hal apa sih yang paling menyenangkan kalau Bella dapat namanya uang jajan dari orang tua? Menyenangkan banget kan ya? Jadi lagu ini sudah berada di posisi 3 miliknya Ariel Noah yang naik 2 peringkat. Dulu Kita Masih Remaja.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Memasuki runner-up chart poster Indonesia, kali ini lagu miliknya Rizky Febian kembali menghadirkan karya emosional melalui single terbarunya yang berjudul Mencinta Tanpa Arah. Aduh, kalau udah mencinta tanpa arah, bingung ya. Aduh, gak mau. Tapi Rizky Febian gak bakal bingung sih mencintai mahal ini kan. Yaps, posisi 2, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

0: Radio. Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Pongsi ada sebutan Fox sebelum Bella kasih tahu jawara minggu ini dan kita kasih selamat. Bella mau updatein dulu dari posisi 10 hingga 2. Siapa aja sih? Kali ini ya Fongsian ya di posisi 10 lagu miliknya Mahalini untuk yang bersamanya.

0: Indonesia.
1: Polsiana Semetan Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia di Chart Poster Indonesia. Udah gak sabar kan? Pengen tahu siapakah jawara minggu ini? Jawara minggu ini udah bertahan selama 13 pekan dan naik 1 peringkat. Yay! Yang mana lagu berjudul Relung Hati ini berhasil menembus relung hati para pendengar ya, Foxian dan Semetan Fox. Dan memang lagu ini tuh menonjolkan perpaduan antara karakter vokal Dinda Gania yang polos namun emosional dengan aransemen khas Yofi Widianto. Ya udah, kita ucapin selamat dulu yuk untuk jawara minggu ini, Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Congratulations. Selamat. Jawara minggu ini, Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia. Number 1.

Indonesia. Komposisi teratas Indonesia. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of sanga-sanga transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga, sing ada lawan. Yups, masih balikan sama Bella Octavia dan udah gak kerasa 2 jam Bella Octavia nemenin dari jam 4 sampai jam 6 sore. Pastinya ya Foxian dan Semeton Fox dengerin terus Fox Radio Bali setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kali ini ya di Poster Indonesia masih gabungan sama Bella Octavia, edisi ke-30 Poster Indonesia di tanggal 26 Juli 2026. Ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, Yuka Putri as script writer, dan Iyas Sagib as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye-bye.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox Night Talks.
2: There's always that Break the Limit with Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalawan. Halo Fox yang di kawasan dan pasarnya juga di sekitarnya. Untuk malam hari ini bersama Randy Faisal akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti di Fox Night Talk. So stay tuned.

Wonoto FFVox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan. Ini kebangetan ya kalau Voxian ini misalnya ada yang gak tahu, aduh kutus-kutus ini ya, asang-asang ini itu apa sih gitu ya. Nah pastinya ini Voxian ya, sekali lagi Reni informasikan bahwa asang-asanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus yang sudah dikenal sejak dulu pastinya. Ini Voxian ya, jadi jangan sampai keliru ya. Nah ini juga gak boleh keliru nih banget nih Voxiannya. Reni Voxian akan menemani Anda di Vox Night Talk pastinya sampai nanti jam 8 malam. Nah untuk Anda ingin bergabung boleh sekali, bisa melalui Facebooknya di Vox Radio Bali ataupun juga Instagramnya di @102FM Vox Radio Bali, atau bisa juga melalui WhatsAppnya di 087-8784x102. Juga bisa nih untuk Anda yang pengen dengerinnya melalui streaming, yuk langsung aja di website kita di www.voxradiobali.com. Nah Reni juga nanti bakal live di TikTok ya, jadi silahkan untuk Anda ingin langsung di sana gitu ya, mau request lagu boleh banget sampai nanti di jam 8 malam di Vox Night Talk.

0: Fox Night Talks.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji 50 rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Night Talk.

Mono TV Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Nah, sudah ada Neo dengan Sexy Love. Oke, Foxian, kalau misalnya malam minggu kemarin ataupun juga hari minggu, biasanya kita suka banget kalau mau jalan-jalan atau mau makan bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya biar lengkap itu biasanya sukanya langsung ke mall sih biasanya Randy itu ya. Nah, biasanya ke mallnya itu yang deket-deket aja deh gitu ya, di Denpasar aja. Nah, biasanya Randy itu sukanya ke Level 21 Mall. Nah, kalau pas banget kesana nih Foxian ya, ataupun juga Levelers nih, di mana lagi nih? Kalau misalnya bisa belanja bikin kalian makin untung, bisa bawa grand prize gratis ataupun juga membawa hadiah yang luar biasa disiapkan oleh Level 21 Mall ya. Langsung aja nih, caranya gampang banget nih Foxian, belanja minimal Rp50.000 saja, upload struk ke aplikasi Level 21 Mall dan setiap satu poinnya langsung menjadi satu kupon undian. Sudah ada lebih dari 300 orang dan juga 19.000 kupon yang akan diundi pada 20 Agustus 2026 nanti. Pokoknya Foxian nih ya, dan juga Levelers nih ya, buruan kumpulkan poinmu sampai dengan 15 Agustus 2026. Karena ada 17 grand prize buat 17 pemenang, hadiahnya mulai dari Yamaha NMAX Neo. Wow. Dan juga ada gold earring wear dari Natural Diamond di Gold Mart ya. Terus juga perlengkapan rumah tangga sampai dengan paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Wah, kapan lagi ini ya belanja tapi dapat hadiah. Belum punya aplikasinya? Nah, download sekarang juga nih karena ada hadiah free ice cream dan juga kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah menarik tentunya. Jadi, jangan buang struk belanjamu, upload struknya sebanyak-banyaknya buat tingkatkan peluang menangin grand prize Level 21 Mall Reward. Info lengkapnya cek langsung aja Instagram ataupun juga TikToknya di @level21.mall ya. Sekali lagi, di Instagram dan juga TikToknya di @level21.mall. Level 21 Mall is hype, it's happening.

0: memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kayon ngemoleh hang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Monoto FM Box Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutis-kutis yang sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Ya, yang masih ada di jalan ya, mungkin sambil mau nyari makan, makan bareng-bareng keluarga gitu kan ya. Bareng teman gitu ataupun juga bareng pasangan di malam hari ini ya. Nah, kalau ngomongin masalah makan-makan gitu ya, biasanya kan kalau kita pengen punya usaha gitu ya, misalnya tempat makan, terus juga misalnya kafe, ataupun juga yang lainnya lah ya, atau toko baju gitu ya, butik gitu ya. Nah, pastinya kita butuh banget yang namanya promosi gitu kan. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang ini promosi ini nggak murah gitu ya, pasti mahal-mahal banget. Nah, ini pas banget nih untuk Anda di Foxian ya, ataupun juga sepantauan Fox ya, yang sudah siap menyambut gitu ya yang namanya kemerdekaan. Dan pastinya ini saat juga yang pas buat Anda untuk membuat bisnis Anda makin dikenal lewat Independence on Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Nah, khusus selama periode promo ini nih, Anda bisa menikmati diskon 50%. Wow, dengan ini ya Foxian ya. Ini sudah termasuk dengan PPN dan juga PPH-nya dengan diskon 50% ini. Dalam satu paket, Anda bisa mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Cocok banget nih buat Anda nih Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat ya Foxian ya, ataupun juga Spontan Fox ya, promo ini hanya berlaku untuk dealing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi buruan deh, karena ini juga ya tidak berlaku kelipatan dan juga slotnya terbali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence on Air Special August Package ya, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Wonoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Di Fox Night kali ini masih bersama Randy Faisal tentunya. Ya, kita salam-salam dulu nih, sapa-sapa juga nih yang sudah bergabung di WhatsApp dulu. Ada dari Madeda Saputra, ada dari satu tahu tuh Marga Tabanan. Kenapa kebelibet gini ya? Dari desa tuh Marga Tabanan prison nih katanya ya. Terus juga ada Agus Adi dari Tabanan. Nah, dan sudah ada juga yang bergabung di Facebook nih Foxian ya. Ada siapakah ini yang sudah bergabung di Facebook kali ini? Oke, ada Cokus Permana nih, selamat malam. Ini pastinya ya, terima kasih banyak nih yang sudah ikutan gabungan pasti di Facebook ataupun juga di WhatsApp ya. Terus juga ada Madeda Saputra dari Desa Tumarga Tabanan tadi ya sudah ikutan juga. Ada Wayan Siaja ini dari Mas Ubud ikutan hadir juga nih, Kak Randy Faisal, terima kasih. Terus juga ada Abah Faisal juga dari Samblangan juga sudah ikutan hadir nih malam hari ini ya. Oke Fox ya, ini ya dari Nasihat Mendaki. Waduh, ini ya sebuah kajian yang dikutip dari berbagai penelitian psikologi ataupun juga sosiologi menyebut bahwa orang yang gemar naik gunung dan juga traveling cenderung menikah di usia yang lebih matang dibandingkan rata-rata biasanya nih Fox ya. Menurut para ahli, hal ini bukan karena mereka menghindari komitmen, sebaliknya mereka cenderung lebih menikmati proses mengenal dunia, membangun pengalaman hidup, mengembangkan diri, mengejar tujuan pribadi sebelum memutuskan untuk menikah. Nah, pengalaman menjelajahi tempat baru juga disebut sebagai pembentuk ya pola pikir yang lebih mandiri serta membuat seorang lebih selektif lagi dalam memilih pasangan tentunya. Karena itu banyak pecinta alam dan juga traveler memilih menunggu gitu ya, hingga merasa benar-benar siap secara emosional, mental maupun finansial juga. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa hobi naik gunung atau traveling bukan penyebab utama seorang terlambat menikah. Keputusan untuk menikah tetap dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi ekonomi, nilai hidup, budaya, pendidikan juga ya, hingga pilihan pribadi sendiri. Nah, menurut Foxian ini gimana ini ya? Ini yang nikahnya masih belum ya, atau nikahnya masih lama gitu ya. Ini yang terkendala karena memang lagi suka traveling dan juga naik gunung, atau memang calonnya nih masih ada di gunung yang lain nih, gimana nih ya? Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Oke, Foxian, sudah ada nolai dari San Paul dan juga Dua Lipa ini ya, mengantarkan kita tepat di pukul 7 pada malam hari ini, Foxian. Dan itu artinya kebersamaan kita bersama Reddy Faisal di sini di Fox Night Talk masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung, boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga WhatsAppnya di 087 87 84 kali 102.

Wono TV Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan. Oke, Fox ya nih, untuk Anda nih mungkin kalau misalnya setelah Senin sampai Jumat bekerja gitu ya, di weekendnya gitu kadang suka dibebasin gitu ya untuk jalan-jalan, untuk main kesana, kesini gitu ya. Terus juga apalagi berkenaan tentang istirahat atau tidur nih. Nah ternyata di Foxian dari genfit.id nih, ready kutipnya ya. Ini jangan sepelekan banget nih, masalah durasi tidur ternyata menentukan kondisi tubuhmu di besok harinya. Ya apalagi besoknya kalau misalnya hari Seninnya harus kerja gitu ya. Jadi tidur bukan sekedar mengistirahatkan tubuh, durasi tidur juga yang cukup nih ya berperan penting dalam menjaga fokus, suasana hati, daya tahan tubuh hingga produktivitas keesokan harinya nih Foxian. Kalau sering begadang jangan heran kalau besoknya jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi gitu ya, dan juga kurang bersemangat menjalani aktivitas. Yuk mulai biasakan tidur cukup agar tubuh dan juga pikiran tetap fit setiap harinya nih Foxian. Jadi gimana nih Foxian kalau Anda nih Foxian ya, kalau misalnya hari-hari Minggu, hari Sabtu itu apakah dibiasakan begadang atau tetap mengikuti jam tidur seperti biasanya, gimana nih Foxian ya? Kalau Randy sih, kalau misalnya weekend sih tetap sih ngikuti jam tidur seperti biasanya ya. Biar apa? Biar terbiasa dan nanti tubuhnya juga tidak akan cepat lelah gitu loh Foxian.

0: Rajang semang, Gek.
1: Rajang semang, kok, Gek?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
1: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
0: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
1: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Night Owl.

Menurut TV Box Radio Bali Simply The Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Oke, Foxian, salam-salam dulu nih sudah bergabung ya dari WhatsApp dulu deh. Ada selamat malam ini dari Igre Pasai Sakingnya. Monang Maning ikutan hadir nih malam hari ini. Igre Pasai Sugiana, selamat malam ya. Selamat bergabung nih pokoknya ya yang sudah ikutan gabungan walaupun yang ada di TikTok juga nih. Terima kasih banyak. Terus juga ada Ari Dinamika, ini ya juga ikutan hadir nih. Fox Network nih, dari Ari Dinamika, dari Tohpati Klungkung hadir nih Kak Radhi Faisal ya. Terima kasih banyak sudah hadir di malam hari ini juga dari Facebook dulu yang sudah bergabung nih malam hari ini. Ada Kak Kembali Mas Berto Bali dari Sesetan ikutan hadir. Terus juga dari Iketut Ari Sugina Dinastra nih dari Jalan Gunung Andakase Padang Sabian hadir ya. Darinya Malandung, selamat malam dari Klungkung hadir juga. Terus juga selamat sore nih Bang Randy Kesiman hadir nih ya. Dari Gianbur hari ini ada Oka Mulyarta juga di dari Padang Sabian. Terus juga dari Kubu Karangasem ikutan juga. Ada Komang Chandra, terus juga Deapong dari Klungkung Tegak ini ikutan hadir juga malam hari ini ya. Ada Wayan Puspasari ini selamat malam Kakak Randy. Dari Budaga Klungkung hadir, terima kasih saja. Terus juga ada Ari Dinamika. Dari Tohpati Klungkung juga ikutan hadir nih Kak Randy Faisal ya. Terima kasih banyak ini sudah yang sudah ikutan hadir juga di TikTok ada Agus Ade, terus juga ada Nes. Halo, selamat malam, ada Permana juga nih ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu selanjutnya nih Foxian ya. Ini informasi yang luar biasa tentunya ya Foxian. Sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat. Ultimate Sangat-sangat hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, terus juga ada bubuk Sangat-sangat sampai dengan skincare lengkap semuanya ya. Khusus untuk minyak balurnya Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Terus juga aromanya lembut ya dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar juga tetap membawa kualitas herbal khas Sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Ataupun juga bisa pesan ya di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Talks Night Talks.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Fox Night Talk.

Monotype Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sering ada lawan. Selamat mendengarkan ini ya. Di program Fox Night Talk pastinya tentunya untuk Anda di Fox yang sudah bergabung juga. Di TikTok ada Taurus, hai, ada Sa, ada Christina juga. Ada Cahya Tanggap juga ikutan hadir nih di malam hari ini. Dan gak ketinggalan lagi nih Foxian, ini ya ada promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan. Khususnya pembelian di Fox Radio Bali ya, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget ya. Dalam satu paket ini ada akan mendapatkan natural cream, terus juga ada facial wash ya, ada face mask juga. Kalau beli satuan ini harganya bisa sampai 315 ribuan loh. Tapi lewat promo bundling ini ya, Foxian ini cukup membayar 120 ribu saja. Nah, kapan lagi ini bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, apalagi glowing ya dengan harga semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand pula nih, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatkan promonya sekarang juga nih Foxian, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Dan juga dapatkan promo bundling skincare ini ya, skincare dari sangat-sangat seharganya 120 ribu. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan ya. Dan tentunya Fox yang sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan.

0: Fox Night Talks.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Night Talk.

Monotoy Webox Ready Bali Sibli The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Oke, Box, ya nih informasi dulu untuk Anda yang Ready kutip langsung dari Inforking ya. Ini merasa benar-benar dihargai oleh pasangan ternyata tidak hanya dapat mempererat hubungan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri nih ya. Sebuah penelitian juga ya yang diterbitkan oleh Journal of Personality of Social Psychology ini ya menemukan bahwa apresiasi dan juga afirmasi yang tulus dari pasangan dapat memperkuat citra diri seseorang ini menjadi lebih bertumbuh perasaan dicintai dan juga dihargain juga. Nah, seiring waktu perasaan positif itu membuat atau membantu juga membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Dampaknya bisa terlihat dari ekspresi wajah yang bisa menjadi percaya diri gitu ya, bahasa tubuh yang lebih positif, hingga cara seorang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nih ya, kalau misalnya ini Foxian ya, apalagi yang ciwi-ciwi ini ya, kalau sering dipuji cantik nih, ini lama-lama nih pasangannya bisa benar-benar jadi cantik beneran gitu loh ya. Makin cantik, makin berseri-seri, makin glowing gitu mungkin ya. Selain pakai ini ya skincare-nya dari Fox ya pastinya ya. Kok dari Fox sih? Maksudnya dari Sanga-Sanga gitu loh ya. Jadi gimana nih Foxian, setuju nggak sih kalau misalnya dipuji itu malah menjadi energi positif ya? Yang bisa mungkin kalau misalnya dipujinya cantik itu malah kemudian harinya makin hari dipuji terus makin cantik. Setuju gak kira-kira Foxian?

Walau TV Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan nih Foxian. Wow, gimana malam hari ini? Tentunya asik banget ya bersama Reddy Faisal di Fox Night Talk tentunya. Dan gak kerasa ya, tuntas sudah nih kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak di Foxian yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga di TikTok ya. Terima kasih banyak juga yang sudah bergabung yang ada di Facebook juga nih ya. Nah, di Facebook, di WhatsApp, juga di TikTok, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa setelah ini masih ada nih kebersamaan kita sampai nanti jam 11 malam nih Foxian ya. Di Love and Affection. Pastinya jangan sampai ketinggalan, jangan diputar di lain lagi ya. Pokoknya stay tune terus di Fox Radio Bali. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali nih ya, tentunya jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan juga balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Reddy Faisal pamit undur diri, terima kasih banyak di Foxian pastinya. Break the limit with 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye bye Foxian, dadah.

0: Udah emang?
1: Udah. Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisinya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Wadatu FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Kita jumpa lagi malam hari ini di Love and Affection bareng Gung Jack Holiday sampai nanti di jam 11 malam. So, don't go anywhere. Stay tune, Foxian.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat malam Foxian. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja malam hari ini Foxian ya. Di hari Minggu di tanggal 26 Juli 2026. Bentar lagi Juli udah mau berakhir nih Foxian. Ah, cepat banget waktu berlalu Foxian ya. Udah akhir bulan aja. Semoga semua cicilan-cicilan sudah berhasil dibayarkan tagihan-tagihannya Foxian. Tagihan janji-janjinya juga jangan lupa ditepati. Yang mau ngajak jalan, yang mau ngajak kencan, yang mau ngajak ngedit gitu Foxian, itu harus ditepati ya, biar gak nanti ngambek pasangannya. Oke, kita jumpa lagi malam hari ini di Love and Faction bareng Gung J Holiday sampai nanti di jam 11 malam. Apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk dengerin Fox Radio Bali di Love and Faction. Yang mau gabungan juga malam hari ini di segmen Makan Keju, mari nyatakan kejujuranmu, bisa banget. WhatsApp udah saya buka di 087 87 88 88 102, atau boleh di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di @102FM Fox Radio Bali. Nah, untuk websitenya yang bisa ada dengerin secara streaming itu bisa di www.foxradiobali.com Foxian. Langsung aja meluncur ya, biar bisa dengerin saya siaran malam hari ini. Yang suka lagu-lagu oldies mancanegara, monggo silahkan kasih tahu lagunya yang mana kira-kira mau didengerin malam hari ini. Sambil salam-salam untuk orang tercinta, untuk pasangannya, untuk pacarnya, gebetannya, boleh ngungkapin perasaannya. Jasa kemen makan keju ini, perasaan senang, sedih, mungkin pernah melakukan hal-hal konyol, minta maaf, ataupun memberi saran. Ya mungkin makanannya kurang asin atau gimana, bisa Foxian. Ataupun minta maaf mungkin telah melakukan kesalahan, boleh langsung aja. Jangan lupa nama dan orang yang dituju, cantumin tag orang, nama yang dituju. Boleh deh langsung diisi permintaan maaf Anda, ataupun memuji pasangan, bisa nembak gebetan, bisa apapun, bisa Foxian, baik suami istri, pacaran, ataupun yang lain-lainnya Foxian. Silahkan, saya tunggu sampai nanti di jam 11 malam kebersamaan kita malam hari ini di Love and Faction. Dan satu single untuk Anda, kita lanjutkan dengan Backstreet Boys, Quit Playing Game Foxian.

0: Waduh FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-Sangga. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Di TikTok saya mau sapa dulu, ada Kak Henry, selamat malam. Ada Kak Garis 69, ada Kak Hartono, selamat malam. Ada Kak Dino juga, thank you sudah mampir malam hari ini. Yang mau gabungan segmen makan keju bisa ya. Tinggal Anda chat itu tentang apa yang mau diungkapin Foxian, mengungkapin rasa permintaan maaf, mungkin rasa sayang, pujian, kritik terhadap pasangan bisa Foxian. Langsung aja di nomor 087878881102 atau boleh di semua media sosial kita Foxian. Atau mungkin pengakuan kencan ngeditnya memuji pasangan karena sudah ditraktir. Asik. Biasanya kalau ngedit nih Foxian, Anda split bill atau bagi-bagi dalam membayar, atau si pria yang dibebankan untuk membayar nih Foxian. Nah kalau menurut artikel nih Foxian, ada satu hal yang sering luput disadari bagi banyak pria nih, katanya nih, memberi kepada orang yang dicintai ini bukan sekedar mengeluarkan uang ya, tetapi cara menunjukkan kasih sayang, tanggung jawab, dan kemampuan untuk melindungi. Nah itu, jadi gak usah dipikirin kalau si cowok pengen mentraktir Anda nih, mungkin cewek-cewek ya. Jadi saat melihat pasangan merasa tenang atau bahagia karena usahanya, banyak pria ini justru ikut merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Bukan karena nilai uangnya ya, melainkan karena merasa kehadirannya benar-benar berarti. Tentu, cinta itu gak bisa diukur dengan materi dong pastinya. Namun, bagi sebagian pria, kemampuan untuk memberikan atau memberi adalah salah satu cara mereka mengekspresikan cinta dengan nyata, Foxian. Setuju bagi para pria? Jadi bukan soal seberapa banyak uang yang dikeluarkan ya, tetapi seberapa tulus hati yang ingin membuat orang yang dicintainya itu merasa aman dan juga bahagia.
1: This Romeo is bleeding.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang deilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek?
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luang niki produknya, Mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih bareng Gung Jeng Holiday Fox ya, The Love and Affection malam hari ini. Lagu-lagu yang sering ada di momen-momen wedding ya. Shania Twain, From This Moment. Syahdu banget Fox ya. Apalagi lebih syahdu kalau kita dapatin hadiah umroh bersama sang-sang nih Fox ya. Nah, saya mau ngingetin kembali nih untuk Anda semua tentang reward umroh bersama sang-sang. Masih pada ingatkan Fox ya. Jangan sampai dilupain. Ingat periodenya dari tanggal periodenya sampai tanggal 1 Desember 2026 aja nih Fox ya. Tinggal beberapa bulan, setengah bulan,

konsumen atau sang asian. Jadi tuliskan kategori peserta ini pada amplop, tinggal kirim deh ke pabrik sanga-sanga. Dipastikan semua syarat dan ketentuannya diikuti. Jadi silahkan kirim amplopnya, boleh ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga itu di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali, Foxian. Ingat, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Semangat Foxian, sanga-sanga, sing ada lawan.

Waduh tuh FM Fox Radio Bali sanga-sanga sing ayah dilawan Foxian. Jangan lupa selalu pergunakan banyak sanga-sanga dalam keseharian Anda Foxian sebelum istirahat. Baluri tulang leher sampai tulang ekor biar peredaran darahnya lancar untuk menjaga kebugaran Anda di Foxian. Nah untuk Anda nih yang ingin mendapatkan produk-produk dari sanga-sanga, saya punya kabar gembira di Foxian. Buat Foxian dan Semeton Fox, udah siap belum untuk menyambut semangat kemerdekaan nih? Nah, ini saat yang pas buat bikin bisnis Anda semakin dikenal lewat Independent On Air Special Agustus Vacation di Foxian, di Fox Radio Bali. Nah, khusus periode promo, Anda bisa menikmati diskon 50%. Dan tenang aja, harga sudah termasuk PPN dan PPH. Jadi dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026 Foxian. Jadi cocok banget untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya Foxian, dari Semeton Fox, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Tidak berlaku kelipatannya dan slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan di Foxian. Jadi yuk langsung hubungi tim marketing kita di Foxian di Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga di Foxian. Independent On Air Special Agustus Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

What is FL Fox Radio Bali, voice of Sanga-Sanga Brian McKnight Fox and back at one. Back at Love and Affection Fox and malam hari ini Rengung Jack Holiday ya, selamat malam dulu. Saya mau sapa-sapa yang sudah gabungan. Ada Kak Samoska, selamat malam. Ada Kak siapa lagi ini, Kak Ari, Kak Sagittarius. Ada Kak Denox Kakoi, selamat malam. Sudah mampir di TikToknya Fox Radio Bali. Terus ada Kak Tizul, Kak Diata. Ada Kak Pablo Jimenez, Kak Denis, selamat malam. Ada Gusmin, Gusmin lagi jaga ya malam hari ini. Thank you udah mampir, semangat jaga malamnya. Ada Kak Niwa, Kai Kendri. Ada Kak Yuj, selamat malam semuanya. Halo Kak JJ, terus ada Kak Murah itu, Kak Andre, ada Nini Giontika, selamat malam. Ada Bali Channel, ada Mang Ayu, wah banyak nih yang udah joinan gabungan di TikTok. Silahkan yang mau request juga bisa ya. Ada Kak Satria Wibawa, selamat malam. Kak Nisa, Kak Bli Govinda, jaya-jaya. Kak Nah.men, selamat malam. Oke, udah ada Kak Tut, suara hati, selamat malam. Gimana nih suara hatinya boleh diungkapkan malam hari ini? Thank you yang sudah menyapa. Terus saya mau ke 087878108102 dulu nih yang sudah joinan. Selamat malam, ada Kak Purwati, terima kasih sudah gabungan. Ada Bunda Yunita juga, selamat malam. Pak Desugite, sehat selalu di Kute. Ada Bunda Grace Maria juga, selamat malam. Ada Kak Hendra Saputra di Tabanan. Terus ada Pak Nyoman Landung, selamat malam di Penasan Kelungkung yang sudah menyapa. Nah, saatnya saya mau bacakan yang sudah gabungan di segmen Makan Keju ini, yang sudah mengutarakan dengan jujur isi hatinya nih Foxen, yang berani mengutarakan isi hatinya. Saya mau sapa, selamat malam ada Kak Nandu, katanya buat at Putri underscore Okta. Yuk kita kurang-kurangi overthinking dan perbanyak komunikasi, karena hubungan LDR gak butuh cenayang tapi butuhnya kejelasan. Betul sekali. Paket internet unlimited lebih berguna daripada asumsi yang unlimited. Nah begitu tuh, harus dijaga tuh kalau udah LDR, godaannya luar biasa. Semangat untuk kalian berdua, Nando dan juga Kak Putri ya. Next ada Dimas, katanya buat istri tercinta at Santi underscore Kunia. Cuaca luar boleh dingin banget, tapi wedang jahe dan senyuman kamu tiap malam selalu bikin rumah terasa hangat. Makasih ya udah selalu ada. Yeah. So sweet banget Mas Dimas. Ini yang jomblo auto menggigil nih dengerinnya. Thank you ya, mantap nih. Terus ada Kak Aldi juga buat at Cindy APR. Jujur aku nyaman ngobrol sama kamu tiap malam. Kalau kamu ngerasa sama, mungkin kita bisa apa nih? Mungkin kita bisa jadi cerita yang gak cuman ada di chat. Oh, kode mau ngajak jalan. Langsunglah, gas. Tanpa basa-basi. Tuh, Sanur banyak tongkrongan yang asik tuh sambil menikmati pemandangan laut ya. Semoga endingnya gak cuma centang dua biru ya. Langsung semoga bisa digayung bersambut, langsung diajak nongkrong. Ditunggu kelanjutannya buat Kak Aldi. Terus ada Kak Randy juga mau bilang ke at Sally underscore Maharani. Bali lagi dingin banget nih Sel, tapi tahu gak sih yang lebih dingin sikap kamu ke aku. Aduh gimana nih, mau gak jadi pacar aku biar hari-hari kita makin hangat. Wah keren, satu kata nih buat Reni, top. Semoga Sally gak makin membeku ya pas baca ini. Thank you so much untuk Anda yang sudah berani mengutarakan isi hatinya, ungkapan kasih sayang, permintaan maaf, ataupun mungkin saran kepada pasangannya. Dan habis ini kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen Love Song Foxian. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu, tetap setia di sini. Nanti saya akan ulas satu lagu spesial untuk Anda Foxian. Kali ini kita nikmatin dulu lagu dari Celine Dion, Where Does My Heart Beat Now.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, Foxian. Kali ini seperti janji saya tadi, Foxian, kita masuk ke segmen love song. Jadi ada lagu yang bakal saya bahas nih, Foxian. Pilihannya jatuh kepada Teach Me How to Dream, atau yang sering dikenal dengan judulnya adalah Take Me How to Dream, Foxian. Penyanyinya ini adalah Robin McAuley. Jadi vokalis legendaris, vokalis rock legendaris asal Irlandia, terkenal lewat McAuley Shanker Group atau MSG nih, Foxian. Nah, lagu ini diciptakan oleh David Foster dan juga Dion Fitford, penulis lagu kawakan, penyumbang hits Footloose dan juga Fame. Dan produser dan musisi yang ikut gabungan di sini adalah diproduksi oleh David Foster pada piano, serta menampilkan isian gitar elektrik yang magis dari Steve Lukather, Foxian, gitaris dari Toto. Nah, ini masuk dalam album If Look Cold Kill, original motion picture soundtrack. Lagu ini diciptakan khusus sebagai love theme atau lagu tema romantis untuk film aksi komedi remaja tahun 1991 yang berjudul If Look Cold Kill, yang dibintangi oleh Richard Grisco. Nah, secara makna, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang dulunya memiliki pandangan hidup yang sangat realistis, kaku, dan serba hitam putih. I only see things black and white. Nah, ia tidak pernah berani bermimpi atau membayangkan indahnya cinta sampai akhirnya seseorang hadir dalam hidupnya dan mengajari bagaimana cara membuka hati, berharap, serta bermimpi kembali. Nah, David Foster juga sempat membuat versi mellow atau soft pop dari lagu ini yang dinyanyikan oleh Chris Walker untuk serial drama One Life to Live. Foxian, pernah gak sih Anda merasakan hati Anda sudah kaku banget, menjalani hari cuman ala kadarnya, serba realistis, tanpa berani berharap atau bermimpi lagi tentang cinta yang indah? Sampai akhirnya seseorang datang, ia gak cuman hadir, tapi dia perlahan ngajarin Anda cara untuk percaya lagi, mengobati luka lama, dan mengejari hati Anda bagaimana caranya bermimpi. Nah, buat Anda malam ini yang lagi bersyukur karena menemukan seseorang yang berhasil melunakkan kerasnya hati Anda, ini dia sebuah lagu rock ballad klasik yang timeless dari tahun 1991. Persembahan Robin McAuley, Teach Me How to Dream, spesial untuk Anda.

0: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio.

Satu single yang sudah di request malam hari ini di 087-8788-8102 dari Bunda Yunita nih, Fongsian. Sudah saya puterin Bunda malam hari ini. Semoga terhibur, Boys on Everyday I Love You. Apalagi kalau udah diajak nongkrong ke tempat yang cakep nih, pasti tambah I love you deh pasangannya. Dan untuk Anda yang pengen nyari tempat yang ciamik, Foxian, pemandangannya indah, asri, nyaman, yang pasti ada di Bali. Nah, saya punya rekomendasi untuk Anda, yaitu Mangolango Lake. Jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda, Foxian. Jadi tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali. Suasananya asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang super tenang nih, Foxian. Soal makanan gak usah khawatir, biarkan Mangolango yang mengurusnya. Karena Mangolango Lake punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, kemudian bebek. Yang suka seafood juga ada, yang pasti cita rasa yang khas Foxian. Untuk harganya gak usah khawatir, harganya terjangkau. Jadi pas buat nongkrong dan makan bareng keluarga ataupun quality time, Foxian. Anda bisa datang langsung ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Satu single spesial untuk Pak Mugi Raharja. Di sini kan ya, lagunya dari Nazareth, Where Are You Now? Foxian, di mana Anda? Masih stay tune kan di sini malam hari ini di Love and Affection. Kalau Anda masih stay tune nih, nah pas banget nih Foxian, karena saya mau ngasih sesuatu yang mengembirakan nih Foxian. Jadi ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatkan nih Foxian. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget nih Foxian. Jadi dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kalau dibeli satuan nih Foxian, itu harganya bisa mencapai Rp315.000 loh. Tapi kalau lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar itu hanya Rp120.000 saja. Wow, jauh banget ya. Kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan glowing dengan harga semurah ini nih Foxian. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM dan sudah termasuk super brand, dijamin aman digunakan

101.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Gung Jack Holiday masih di sini, Foxian, untuk menyapa-nyapa Anda. Saya mau sapa dulu yang sudah gabungan di TikTok malam hari ini. Ada Kak Gemini, selamat malam Gemini 77. Ada Dewata Payet, selamat malam. Ada Kak Nengah Ardianto. Ada Kak Nita, ada Funny Moment. Terus ada Keku Kalu, selamat malam yang sudah menyapa juga. Keku Cool ya. Thank you sudah mampir di Fox Radio Bali. Terus di 087878 4x102, saya mau sapa-sapa juga untuk Anda yang sudah joinan. Ada Bunda Yunita, selamat malam. Terus ada Kak Yunia Yuanita Septiari, selamat malam. Tadi minta lagunya MLTR sudah diputerin juga, thank you. Kak Purwati, sabar, habis ini lagunya saya puterin ya. Terus di Facebook, saya cek dulu ya. Sepertinya udah ramai juga yang bergabung malam hari ini. Saya siap menyapa Anda, ada Kemble Mas Berto, selamat malam di Sesetan. Terus ada Sang Tu di Siangan Gianyar. Ada Kak Cogus Permana di Sukawati. Terus di Kerobokan ada Kak Rai Sukarti, Dea Pong, apa kabar di Klung Tegak. Ada Kak Tumiem Virgo di Medan, selamat malam Horas. Ada Kak Aryani juga, selamat malam di Kesiman. Kak Puspesari di Budage Klungkung. Ada Abah Waisel di Samplangan, thank you. Terus ada WNC aja di seputaran Mas Ubud. Dede Mahes, selamat malam di Angantake. Terus ada Kak Ari Sugiana Dinastra, selamat malam di Andekase juga yang sudah menyapa malam hari ini di Facebook. Terima kasih ya untuk Anda Foxian yang stay tune di Love and Faction malam hari ini. Dan kita punya kebersamaan waktu mungkin kurang lebih 13 menit lagi Foxian. Jadi untuk Anda yang mau salam-salam silahkan Foxian. Langsung aja biar bisa saya baca nanti sebelum closing. Kali ini untuk Kak Purwati kayaknya udah sabar ngedengerin lagu favoritnya untuk diputar. Langsung aja ya, Jamie Lord, Hear You Perfect.

Wanutu FM, simply the best station function voice of Sanga-Sanga. Breaks the limits with Wanutu FM Fox Radio Bali. Wow, itu menjadi single terakhir ya, Eric Clapton, Tears in Heaven Foxian. Gak terasa, udah 2 jam saya menemani Anda malam hari ini. Terima kasih udah berbagi rasa cerita dan kenangan bersama. Terima kasih yang udah joinan segmen makan keju tadi, yang sudah menyatakan kejujurannya, dan yang belum sempat ikutan, jangan lupa minggu depan masih ada Foxian setiap hari minggunya. Jangan lupa, jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa selalu dengerin juga Fox Radio Bali. Besok pagi ada Good Morning Foxian yang siap menyapa Anda Foxian untuk penyemangat pagi di hari Senin besok. Sebelum pamit, saya mau sapa dulu ada Gede Pasak juga yang sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu untuk Anda Foxian. Kita ketemu minggu depan ya di waktu dan jam yang sama. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan Foxian dan balur Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Wanutu FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye Foxian.